to hakoy kita pa. Bari iya kita pa. Iya na nene kita hakoy pa. Iya na may aso kita hakoy. Kita sa de. Amaga iko na makya hakoy ko tumori ya. Iko na makya to hakoy. Kahunya ne hakita. Ay de de ba. Yang ni ne hakoy. Amaga kahunya kaya sa iko na may hoet ton hakoy. Eh suhay ne hakita. Ohetan sere hamaka mai suha kwai iko toko to ikui. Kau na mai suha kwai ui jabe he peoje asi he peoje aso se neni suha kwai bai. Ui na masaru he du jeke amanya neina tira tunya aninya kwai bai. Ui na jeke ka bai he ye masaru ari mahnya ainya ye jeleni iho jino kaharo se aso ui na une mahnya je ke piana koni bai hate tek i emo temo saru.